dan mendukung dasar negara ini. Ya, itulah dia. Terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan ini. Ya, selamat hari jadi yang ke-12 tahun kepada anak tersayang iaitu Al-Arif Billah. Semoga menjadi anak yang soleh dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada ayah, mama dan adik-beradikmu di Kampung Lumapas. Terima kasih juga Rosti Mumong KB menyapa Harmoni FM, katanya cuaca di Kampung Mumong cerah ketika ini ya, alhamdulillah. Baiklah, ini pula dari Uda ya. Assalamualaikum dan salam Uda. Uda menghantarkan ucapan ya, ini dia, selamat bertugas, katanya bagi Selasa yang dingin, hening, tenang, mendamaikan dan juga menyegarkan, kata Uda ya. Baiklah, cuaca mendung macamkan hujan di, itulah dia dari Uda di Pandan 6. Ini pula ucapan Sana Helwa, selamat hari lahir sahabat buat sahabat kami iaitu Ketua Jabatan Bahasa Melayu Menengah Cikgu Nur Asida Jumat yang ke-35 tahun ya hari ini. Dengan iringan doa buatnya, semoga Allah SWT sentiasa memulihkan hatimu, panjang umur, ya semoga diberikan kesihatan yang baik, berpanjangan, ya bahagia bersama keluarga tersayang, semoga menjadi isteri yang soleha, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, ya urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, serta amal ibadah diterima Allah dan sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Semoga terpilih menjadi guru cemerlang 2026. Ucapan daripada pengetua, timbalan pengetua, guru-guru dan pelajar-pelajar Sekolah St. George Bandar, Sri Begawan.

Ya, kiriman daripada Ramli HB juga menyapa Harman FM. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sama betul guys katanya. Baik, sedikit kata-kata, eratkanlah persahabatan, abaikanlah pergaduhan, ratakanlah kemaafan, sebarkanlah senyuman keikhlasan. Itulah dia. Baik, terima kasih Ramli. Katanya di Tutong, di kawasan Tutong, cuaca baik saja di pagi ini ya. Terus lagi ini pula menyapa Harmon FM dari Santi. Terima kasih Santi di Kampung Menengah Temburong. Cuaca juga baik ya. Terus lagi, ya ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ucapan tahniah Sanai Helwa selamat ulang tahun ditujukan kepada Amit. Amit sayang Siti Balkis, dengan iringan doa semoga Allah sentiasa memuliakanmu, melapangkan hati dan fikiranmu, diluaskan rezeki, dimudahkan ya segala urusan, rajin berusaha dan beramal, dikabulkan doa-doa, dipanjangkan umur, sihat tubuh badan, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala musibah, amal ibadah diterima Allah dan berjaya dalam pekerjaanmu dengan cemerlang ya, dan dalam kehidupanmu, kehidupan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Amitmu Lumapas, Kampung Lumapas. Ini pula Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, ucapan selamat hari jadi hari ini ya, Selasa, khas ditujukan ya, kepada suami dan babah tersayang, iaitu Haji Muhammad Kamarul Arifin bin Haji Ras Zahid yang ke-37 tahun ni hari ini, dengan ucapan dan doa buatnya, selamat panjang umur, semoga diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat di tahun ini dan seterusnya, dijauhkan dari segala penyakit, semoga dimurahkan rezeki yang berkah lagi halal, serta dilancarkan rezeki seperti air zam-zam ya, semoga dipermudahkan segala urusan dalam pekerjaan, semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ucapan yang daripada isteri yang menyayangi anak-anak ya, Muhammad Nur Akmal Atallah, Nurul Alma Alisha serta semua keluarga di Lumut, Tanah Jambu, Mengkubau dan Lamak Kanan 2788.

Sana Helwa, selamat menyambut ulang tahun dan kelahiran yang ke-28 buat si bungsu kami, itu Muhammad Muiz Izzuddin bin Pauji yang berada di kampung perpindahan Bukit Beruang Tutong, dengan iringan doa buatnya yang semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik berpanjangan, juga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dipermudahkan ya mendapat pekerjaan tetap, sentiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ada pesanan, jangan lupa belanja kami. Itulah dia, daripada kakakmu Haryati Pauji dan 7650 Family, Kampung Bukit Beruang Tutong.

Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi dan selamat bertugas. Ya, ucapan tahniah ditujukan kepada Nur Imanina binti Muhammad Kamarul Syah yang menyambut ulang tahunnya hari ini ya, dengan ucapan buatnya selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, berjaya cemerlang selalu dalam bidang yang diceburi dan berbahagia di samping keluarga tersayang. Ucapan daripada babahmu Muhammad Kamarul Syah, mama Nurudia, abang Khairul, kakak Nur Arina dan adikmu Rabiatul dan Hidayah di Mengkubau. Ya, semoga dimurahkan rezeki. Sekali lagi, selamat ulang tahun dan selamat hari jadi ditujukan kepada Nur Imanina binti Muhammad Kamarul Syah, juga menyambut ulang tahunnya hari ini Selasa 28 Julai 2026. Oh, ada lagi. Semoga mendapat jodoh yang soleh dan semoga sentiasa bahagia di samping keluarga tersayang. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat hari jadi. Senehelwah kepada isteri tersayang iaitu Pengiran Siti Nuriana binti Pengiran Muhammad. Semoga dipanjangkan umur, sihat tubuh badan, juga dimurahkan rezeki, ditetapkan iman dan berbahagia selalu di samping keluarga tercinta dan tersayang, juga sentiasa dalam lindungan Allah di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada suami dan ahli-ahli keluarga di Skip Tanah Kurnia Rak Jati, Kampung Rimba. Baiklah, banyak lagi ucapan-ucapan tahniah diterima. Dan sebelum itu, sebelum saya terus yang membacakan ucapan-ucapan Auda, bagaimana kalau kita berhibur dulu dengarkan lagu dari Black Dog Bone dan juga ada dari Nur Haida nanti, Joget Jambu Merah. Dan jangan lupa untuk mendengarkan Raja Azura, Kalau Rindu.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sesegar harmoni 94.1 97.7

Baiklah, terus lagi ucapan tahniah di ucapan tahniah diterima ya. Baiklah, selamat hari lahir senang helwa buat isteri dan mama tersayang itu Zurinah binti Haji Ibrahim. Ya, dengan doa buatnya ya, semoga Allah sentiasa menggunakan umur yang panjang, sentiasa dalam kebaikan serta ditenangkan hati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Ya, juga bahagia bersama keluarga tercinta, diluaskan rezeki lagi halal dan berkat ya. Ya, juga dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala musibah dan juga amal ibadah diterima Allah. Amin, amin, amin. Ucapannya, salam sayang dari suami yang mencintai iaitu Haji Abdul Ghaffar, anak-anak Muhammad Irfan, Nur Inshira dan Nur Majidah.

Baiklah, ini pula selamat hari lahir buat anak anda dan adik bungsu itu Abdul Matin bin Haji Ismail. Dengan ucapan buatnya, semoga Allah mengurniakan keberkatan rezeki, keberkatan umur dan juga keberkatan kesihatan yang baik berpanjangan ya. Juga dipermudahkan segala urusan, iman yang sempurna, yang berbahagia selalu bersama keluarga tersayang dan sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah jua. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya ucapannya, salam sayang dari Baba Haji Ismail, Mama Haji Zaitun, ya Abang Wandi serta keluarga, Abang Nono serta keluarga, Kakak Fifi serta keluarga, juga daripada Abang Azim serta keluarga, Abang Muk. Abang Muksid, Kakak Nurul, Abang Aziz dan isteri, Abang Putra dan isteri, anak kemenakan Azilia dan semua anak buah yang berada di kolam light dan bandar Seri Begawan.

Baik, terima kasih juga aja Beb menyapa Harmon FM ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama juga katanya di pagi Selasa tetap semangat dan ceria selalu. Di betul-betul surat ya, ketika ini cuaca cerah, alhamdulillah. Baik, untuk renungan bersama kata aja Beb ya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini dan jatuh pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, takdir yang baik melatih kita untuk bersyukur, takdir yang kurang baik mengajar kita untuk bersabar. Bahagia itu bukan saat semua keinginan terwujud, tapi saat kita mampu menerima bahawa semua kehendak Allah adalah yang terbaik buat kita. Bagai pantun juga dihantarkan, pahit terasa kerabu mengkudu, bekal untuk bawa berkelah. Hidup harmoni bersatu padu, elakkan dari berpecah belah. Terbang buluh dibuat galah, hendak mengait buah mengkudu. Jika hidup berpecah belah, apa dibuat jadi tidak tentu. Pergi ke pantai, kita berkelah, senyum gembira bersama keluarga. Terubat rindu, hilang lelah, keluarga bersatu, kita bahagia. Wah, cantik pantunnya. Terima kasih Ajam Beb, sentiasa bersama Harmoni FM.

Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat hari jadi kepada adinda tersayang iaitu Noliah Binti Putih dengan ulang tahun yang menyambut ulang tahun hari ini yang ke-68 yang berada di Perumahan Lambak dengan doa dan ucapan buatnya. Semoga dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan yang baik, juga dimurahkan rezeki, ceria selalu di samping suami dan anak cucu tersayang, ceria-ceria selalu hingga ke jannah. Amin, amin, amin. Ya, ucapan salam kasih, ya, salam sayang dari Kekanda Hajah Nur Alam dan family serta Hajah Masni dan family serta keluarga di Lambak. Itulah dia. Beckham. Oh, sebetulnya menyambut ulang tahun yang ke-69 ya hari ini. Ya, buat ditujukan tadi kepada adinda tersayang Noliah Binti Putih menyambut ulang tahunnya hari ini yang ke-69 yang berada di Perumahan Lambak.

Megan, terima kasih juga Bro Junaidi yang berada di Pasar Nika, Kolom Light, juga menyapa Harmon FM. Sebab tu guys, katanya di hari Selasa, semoga sihat selalu dan semua peminat Harmon FM ya. Cuaca di KB baik saja. Alhamdulillah buat peniaga-peniaga nasi lemak di KB, semoga laris jualannya hari ini dan diluaskan rezeki yang melimpah ruah. Amin, amin, amin. Terima kasih Bro Junaidi yang berada di Pasar Nika, Kolom Light dan isteri ya.

Baik, ini pula katanya cuaca di Lumut dia sedikit mendung dari Muhammad Izzan. Dari Muhammad Izzan yang berada di Kampung Pantai Lumut. Ya, alhamdulillah baru saja katanya selesai menghantar jualan kecil-kecilan di kedai runcit. Wah Imam mempunyai pekerjaan tetap. Ya, syukur alhamdulillah. Wah, itulah dia banyak gemuk yang dihantar ya. Mudah-mudahan rezeki Izzan semakin melimpah ruah, semakin maju perniagaannya. Baik, terima kasih Izzan. Izzan sebetulnya. Ya, terima kasih juga Diana Purple menyapa Harmony FM. Selamat pagi. Selamat bertugas katanya. Baik, terus lagi ini pula dari Sarbanun K. Cuaca di kawasan Gadung ya alhamdulillah panas ketika ini. Terima kasih Sarbanun K. Terus lagi, baik, ini pula ucapan Senayawa, selamat ulang tahun, happy birthday, ditujukan kepada kakanda tersayang, iaitu Haji Harun bin Haji Khamis. Dengan doa buatnya, semoga Allah sentiasa memuliakanmu, melapangkan hati, bahagia bersama keluarga tersayang, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan juga dikabulkan doa-doa, dipanjangkan umur, sihat tubuh badan, dijauhkan dari segala penyakit, musibah, serta amal ibadah, diterima Allah, berjaya dengan cemerlang kejayaan.

berjaya dengan cemerlang dalam kehidupanmu, kehidupan dunia dan akhirat, dan kelak ya Allah jadikanlah dia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurga-Mu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, ucapan ikhlas dari Haji Abu Bakar Ahmad, dari Haji Abu Bakar Ahmad, Haji Ibrahim dan keluarga.

Baiklah, ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Hari ini, anak kami, kata mereka alai Nur Hadiah Syairah binti Abdul Wahab serta pelajar Yunisa tahun akhir akan mengadakan majlis Hatamul Quran ya pagi ini di Jami'ah Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarung ya. Semoga kamu semua sentiasa diberkati Allah. Ini dia daripada Baba Abdul Wahab bin Haji Adi dan Mama Aspa Huzraini, Haji Pungut di Skim Tanah Kunir Jati, Katuk B.

Baik, terima kasih kepada yang menghantarkan ya ucapan-ucapan tahniah. Saya akan terus lagi membacakan ucapan Auda hingga pukul 9 pagi nanti sebelum berita pukul 9 pagi. Baik, ya terus lagi WhatsApp Harmoni FM 83333941. Terima kasih semuanya yang bersama kami ya Selasa hari ini 13 Safar ya 1448 Hijrah bersamaan 28 Julai 2026 Masihi. Dan jangan lupa selepas berita sukan nanti ya bersama rakan saya Hajah Fauzia yang akan terus menemani Auda hingga pukul 12 tengah hari nanti. Dan jangan lupa 10.15 minit pagi ada temu bual bersama Sri Kosmetik ya, apakah yang akan diberkatakan nanti. Baiklah, 10.30 minit pagi pula Dapur Harmoni seperti biasa akan mengongsikan resepi nanti bersama rakan saya Hajah Fauzia. Nantikan Dapur Harmoni pukul 10.30 minit pagi nanti.

0: hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Apakah terus lagi ucapan-ucapan tahniah diterima. Ini pula senang helwah. Ya, selamat ulang tahun ya kepada Hajah Aisyah binti Haji Daud atau Hajah Dukau. Dengan doa ya, buatnya semoga dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan yang baik berpanjangan, serta dilancarkan segala urusan dunia dan akhirat. Itulah dia ucapan daripada Nancy Moore. Terima kasih Nancy. Ini pula assalamualaikum ya, waalaikumsalam ya, ucapan selamat hari jadi kami tujukan ya buat cucu kami yang kami sayangi selalu, iaitu Muhammad Sharif Azfar Zikrullah bin Muhammad Syahril yang ke 1 tahun ya hari ini. Dengan doa buatnya, semoga dipanjangkan umur, ia badan sihat berpanjangan, dimurahkan rezeki yang melimpah ruah, dan dikurniakan kejayaan cemerlang dalam pelajaran, dalam kehidupan, dan selalu dicintai, disayangi keluarga, dan menjadi anak yang soleh dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya Allah. Ya, ucapan dari Nini Baba Sofan bin Haji Husin, Nini Mama Nur Alilawati Abdul Rahman, Pak Ngah Muhammad Saifullah dan isteri Mauda Sadatul Nadira dan suami ya, Asaimu Nurul Fatin bungsu, juga daripada bungsu itu Muhammad Safwan yang berada di kampung Bolkia. Itulah tadi ucapan ditujukan buat cucu kami yang kami sayangi selalu, iaitu Muhammad Sharif Asfar Zikrullah bin Muhammad Syahril yang ke 1 tahun hari ini ya.

Ini bulan Sana Helwa, selamat ulang tahun, selamat hari jadi, happy birthday ditujukan kepada cucunda kami Farik Mutakin dengan doa buatnya. Semoga Allah sentiasa mengurniakan kesihatan yang baik berpanjangan dan juga mentaati ya kedua orang tua, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah jua, menjadi anak yang soleh, ya, menjadi anak yang pintar dan semoga sentiasa dalam lindungan dan juga dikurniakan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Ya, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Nenek di rancangan Perumahan Negara Ratai Temburong, yakni Kish Family. Ya, itulah tadi ucapan buat cucunda kami Farik Mutakin. Ya, dengan doa daripada keluarga, ya Allah, jadikanlah dia anak yang taat ya kepada kedua ibu bapa dan kepadamu, ya Allah, berikanlah ia kesihatan yang sempurna, kecerdasan fikiran dan jadikanlah ia anak yang pintar dan soleh, semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmatmu jua, ya Allah. Amin, amin, amin.

Baiklah, ini pula senang helwa. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Ditujukan kepada adik ipar, iaitu Nur Alia Rashidah, ya, Haji Muhammad Saleh yang berada di Bandar Seri Begawan, ya. Dengan doa buatnya, semoga Allah sentiasa memuliakanmu, melambangkan hati, ya, bahagia bersama keluarga tersayang, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, dikabulkan doa-doamu, dipanjangkan umur, ya, juga dijauhkan dari segala penyakit, musibah, amal ibadah diterima Allah dan berjaya dengan cemerlang kejayaan. Cemerlang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada semua keluarga yang berada di perumahan Kampung Rimba.

Baiklah, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat hari jadi. Happy birthday ditujukan kepada rakan tugas yang berada di Bandar Seri Begawan, iaitu Nur Nora Farida Syuhaidah, ya, binti Abdul Hamid, yang menyambut ulang tahunnya hari ini dengan doa yang semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Semoga berjaya, terus berjaya dalam bidang pekerjaanmu dan bahagia di samping keluarga tersayang. Ya, ucapan daripada rakan-rakan tugas yang juga berada di Bandar Seri Begawan, bertugas di salah sebuah bank di Bandar Seri Begawan. Ya, baiklah, terus dengarkan lagu-lagu Malar Segar hanya untuk anda di Harmoni FM di pagi Selasa ini.

0: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
3: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang, tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas, atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semuanya. Ya, waktu sekarang 12:06 minit tengah hari. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Aja Fauzia yang menemani order 9 hingga 12 tengah hari tadi. Dan Nuha kini akan menemani 12 hingga 3 petang nanti. Di peluang kita hari ini Selasa, 13 Safar 1448 Hijrah bersamaan 28 Julai 2026 Masihi. Kita dengarkan dulu Spring Persada Cintaku.

Ya berlalu. Irama keroncong, Kartina Dahari dengan lagunya Sejak Kita Berpisah. Membawa kita pada pukul 12.15 minit tengah hari. Bagi panduan bersama kaum muslimin dan muslimat yang khusus yang berada di negara Brunei Darussalam, azan zuhur kemasuk waktunya pada pukul 12.28 minit tengah hari.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini, cemburu. Cemburu adalah salah satu sifat dalam diri manusia. Cemburu isteri kepada suami, cemburu adik-beradik antara satu sama lain atau kawan cemburu akan kawan yang lain. Sifat cemburu itu boleh menjadi sesuatu yang terpuji serta dituntut atau menjadi perkara tercela yang patut dielakkan. Cemburu itu menjadi sesuatu yang amat digalakkan apabila kita dalam situasi mempertahankan sesuatu yang berkait rapat dengan diri kita dalam menjaga batasan agama, keluarga dan kehormatan diri mahupun hak orang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya di antara cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci Allah. Cemburu yang disukai Allah adalah cemburu dalam keraguan dan yang dibenci Allah adalah cemburu di luar keraguan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini menerangkan cemburu yang disukai Allah itu adalah cemburu dalam keraguan, iaitu sesuatu yang diraguinya maka lebih baik jika diambil langkah berhati-hati. Contohnya adalah seperti seorang isteri yang berdua-duaan dengan lelaki yang tidak dikenali dan mereka bergurau senda dengan mesra, maka itu perlu diragui dan berhati-hati kerana takut akan berlaku maksiat. Begitu juga sebaliknya kepada lelaki yang bersama wanita yang tiada hubungan kekeluargaan, maka sudah pasti isteri perlu mempunyai sifat cemburu. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan auta.
2: Ya, Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Auda mendengarkan dan menerusi mungkin frekuensi 94.1 dan 97.7 FM ya. Juga boleh melalui penstriman langsung rtbgo.com/nombor 3 ya, radio 3 ya. Iaitu Harmony FM ya. Ya, satu tengah hari ini kita akan berlaluan kepada berita perdana dan kita akan kembali.

0: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Laksamana Dorjun, Menteri Pertahanan Nasional Republik Rakyat China. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman.

Alhamdulillah, sampai di sini saja Zura dapat bersama Auda, menemankan Auda hingga ke pukul 10.30 minit malam. Mudah-mudahan Auda terhibur hendaknya bersama mendengarkan beberapa buah lagu. Akhir sekali, jaga diri, hiasi peribadi. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik, tak buka ni pemukul soyaran ni. Baik tak kali kusai ni. Daripada mian ni, bahaya ni.
1: Adakah Auda berpengetahuan untuk memperbaiki wayar? Jika tidak, ia membahayakan diri Auda.

Muda Omar Ali Setbudin, Bandar Sri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go online sekitar pukul 9.10 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat kebangsaan.

0: Eh, kenapa kau menangis?
1: Itulah, saya dengar kabar abang mau kawin lagi.
0: Siapa nak kawin lagi?

0: Dek, dek pelahan dia sedikit dek. Kuning sudah betul nyangan jelani. Sabar.
1: Iya, dek. Diam saja kita buat tanam-tanam saya sana. Rilek saja tuh. Tuh nah, kuning lah kita berjalan nak depan nah. Sampat nih dek, sampat.
0: Jangan dek, karang hijau ya karang berbalik ke Lampung itu. Baru kena jalan.
1: Sampat nih dek, sampat. Sampat dek, sampat. Sampat. Sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda